Lama tang chi zun jambay yang yer ma chi bai xeb la, kubba chi bai cha zai lu.